Mwankada Komine Jire Siongwa Meru FM. Weki nyilo ni Meru FM, wengari ntari ukulukira 88.3.

0: Alright, Franco, luapa macam deh rumbo ruinya dua, kompak kau itu angkia rangkia nak dua, kompak kau itu angkia engkau saya terar dua, sekinya na bebu na tadri kupon teto na tuaso kira na mudaan kompak kau itu angkia rangkia noe, non tuin kuana itiere daya kaya na hing kuana itiere daya kaya itu kinya na daya ngoku di tayar bebte sixi, ngoku di tayar bebte sixi kompak kau itu re. Abepte six in komba kuidroa nkea anto bangi abepte six in komba kuidroa nkea anto bangi bi ngingiri tatu idatu kwa hiyo madilo system na no mo anto para bombe te kuidroa betu unga ndwimbo siare amore muno na ndwimbo siare na impact kire society na ni mo siya ndwimbo ira sikubali kita muno kire society ni mbo na anto baba inge besi enda muno ok mbo na anto baba inge besi enda muno na ibu non tu beda, yani legacy. Nenda gue dengnya, karena dia tu sekinya angkat seta, dua bosi meru aki, the it, ira itu injaru, ira itu ringgit aja mueri, kamu bagus doang kau seta sio, okay? Iban jadi ukuma, iban jadi ukuma, barang gue itu, antum manele, batana laki ni, star 671, asing kubenda, araka araka, right now tu kira sih, gue bagus doang, ki betu miring kiri tatu, tatu sih kapito, gue yo mtu aku, ina star 671, ash. The next challenge, reajiri demo kamili. Nteto iketo mawawo. Imuenda maguru wanjiri. Demo kamili. Sidio. Nteto iketo mawa. Nkuenda kuichi challenge ingi. Lakini challenge irangu siete tetayanto batana. Barankuenda. Star 671 ash mtu wangu. Sidio. Okay. What else? Nkuenda itiara daika irake. Tuwade kazi.
1: Tugu kubia madha jage kinyaja haso tukado makemeru tukena nire na tukura nituri makubia nejeto jage ntuko mwalimu mawira ntuto mwari
2: dijuguru ndaro e dolito ndare madri ndabati za yamkani kwa se takidi ndi ja chwe kakita neto wakarema